89,4 FM Suara Sonari. Selamat pagi pencinta Suara Sonari. Sesi kedua di program Rock and Breakfast sudah kita masuki ya. 11 menit lepas dari jam 8 di pagi hari ini. Dan tentunya masih akan hadir lagu-lagu untuk menemani pencinta Suara Sonari sampai di jam 9 pagi nanti. Dan seperti biasa, 30 menit menjelang jam 9 pagi akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: You're listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, selamat pagi. Kembali lagi informasi dan tips di edisi kita hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2026 dan saya Dika Tama yang 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sundari. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sundari tetap setia hanya di informasi dan tips atau Intip Suara Sundari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Intips ya, informasi dan tips, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta yang sedang menikmati streaming radio Suara Sunari juga terima kasih. Dan pastikan juga menyimak informasi serta lagunya ya. Satu informasi dari dunia klinik kecantikan di Bali ya. Pemerintah menutup sebuah klinik kecantikan milik warga negara asing di Bali setelah ditemukan beroperasi tanpa izin dan mempekerjakan tenaga medis asing secara ilegal. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan kebugaran yang aman serta terpercaya. Pencinta Suara Sinari, penutupan dilakukan terhadap Prime Skin Clinic yang sebelumnya bernama Elasto Beauty. Klinik tersebut terbukti menyelenggarakan layanan estetik medis tanpa izin operasional dan juga menggunakan tenaga medis warga negara asing tanpa dokumen yang dipersyaratkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan. Kemenkes menyebutkan bahwa langkah penutupan dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktek medis yang berpotensi membahayakan kesehatan. Langkah-langkah apa dan harus seperti apa ya kita sebagai konsumen khususnya untuk mengerti bagaimana agar jangan sampai masuk ke klinik yang ilegal. Terus simak informasinya hanya di Intips Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, berdasarkan hasil investigasi Prime Skin Clinic diketahui tidak terdaftar dalam sistem registrasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemenkes. Selain tidak memiliki izin operasional resmi, klinik tersebut juga ditemukan memperkerjakan sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang berasal dari Rusia dan Armenia tanpa dokumen perizinan yang sah. Layanan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan dan telah mengantongi surat tanda register atau STR, serta surat izin praktik atau SIP yang diterbitkan oleh otoritas resmi di Indonesia. Karena itu, penggunaan tenaga medis tanpa STR dan SIP dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Cintamu telah berlalu, ya. Itu dia lagu yang dibawakan oleh Mark Sungkar dan pencinta Suara Sunari. Informasi tentang klinik kecantikan di Bali yang ditutup oleh pemerintah kembali akan dilanjutkan, guys. Jadi dengan menindaklanjuti temuan yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan dan bersama juga instansi terkait telah melakukan langkah di lapangan untuk mengamankan fakta dan juga bukti pendukung. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat proses hukum selanjutnya. Dan saat ini, pencinta Suara Sunari, fasilitas klinik kecantikan tersebut sudah ditutup, ya. Semua instansi lintas sektoral telah menyatakan kesiapan untuk menindak tegas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Baik dari aspek kesehatannya, keimigrasiannya, maupun perizinan usaha. Dan praktik layanan kesehatan tanpa izin penggunaan tenaga medis tanpa STR dan SIP, serta penggunaan obat dan alat kesehatan tanpa izin edar merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, menurut Kementerian Kesehatan, langkah penutupan dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktek medis yang berpotensi membahayakan kesehatan. Jadi langkah penegakan hukum berupa penutupan dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Bali sebagai destinasi wisata kesehatan yang aman, berkualitas, dan terpercaya. Dan ini merupakan hasil investigasi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga yang dipimpin oleh Kemenkes. Jadi sebelum penutupan dilakukan, sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi lintas sektoral, ya, bahkan melibatkan Badan Intelijen Negara, Bais TNI, hingga Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan juga Kabupaten Badung. Jadi semoga setiap permasalahan bisa ditangani secepat ini, ya, tanpa harus melakukan bantah-membantah di depan umum.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kembali lagi ke informasi kita tentang klinik kecantikan di Bali yang ditutup ya. Dan Kemenkes juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memilih layanan kesehatan maupun perawatan estetika. Masyarakat sebaiknya hanya menggunakan fasilitas kesehatan yang memiliki izin resmi dan ditangani oleh tenaga medis yang kompeten serta memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dan Kemenkes berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan mutu pelayanan. Jadi setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku demi menjaga integritas sistem kesehatan nasional.

suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup tanpa cinta. Cinta adalah

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 24 Juni 2026. 1 yen 111 rupiah, 1 euro 20.494 rupiah, 1 pound sterling 23.752 rupiah, 1 dolar Australia 12.476 rupiah, 1 dolar Singapura 13.864 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.957 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 24 Juni 2026.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari. Informasi sudah dikehadirkan ya tentang pemerintah yang akhirnya menutup klinik kecantikan di Bali di mana ditemukan pelanggaran yang serius ya. Dan ini juga mungkin sebagai warning untuk masyarakat ya, untuk dapat memverifikasi legalitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara mandiri ya, serta melaporkan dugaan praktek ilegal melalui media-media yang tersedia yang resmi diberikan oleh pemerintah ya. Dan kasus ini juga menjadi pengingat bahwa legalitas fasilitas dan tenaga medis merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum menjalani prosedur kesehatan maupun perawatan kecantikan. Semoga berguna informasinya dan pastikan untuk simak program selanjutnya Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.
4: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care. Manja.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Alright you guys, rise and shine.
5: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Serani.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey,

89,4 FM Suara Sembari kembali dari lantai 2 kawasan Heri Supratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sembari. Semangat kembali sore hari ini dengan seretan single-single country ya dalam program kami Country Special untuk hari ini di hari Rabu. Kita melangkah di lembaran ke-24 bulan Juni 2026. Bareng Mei Antadi di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Silakan atensi ke Facebook Suara Sembari atau melalui WhatsApp kami di 087 773 3318 94.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, satu nomor milik dari Zubi Kid, yang sudah hadir untuk Anda, seorang penyanyi dan juga penulis lagu, aktor dan juga produser musik country legendaris asal Amerika Serikat ya. Dan ia dikenal luas lewat gaya khasnya yang patriotik dan lagu-lagu hit seperti Should Have Been a Cowboy. Dan sepanjang karirnya itu ia menjual lebih dari 40 juta album dan juga menelarkan puluhan single nomor 1. Lanjut lagi dalam Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri lanjut lagi dalam Country Special. Masih bareng Medis nih, gak tuntas di jam 5 sore nanti. Sudah 44 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore ya. Rodney Akin, salah satu musisi country ternama asal Amerika Serikat yang dikenal dengan lagu-lagu hit yang jujur dan bertema keluarga, sudah hadir ketengah ruang dengan Anda. Pew Fasher berikutnya dalam Country Special.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM, suara sinergi pecinta, suara sinergi lanjut lagi. Tentunya kita masih bersama dalam country special untuk suasana sore hari ini ya. Semangat semuanya, emotionally yours. Inilah lagu balada romantis sekali karya dari Bob Dylan ya, yang dirilis pada album ke-23-nya di tahun 1985. Dikenal dengan liriknya yang sangat rentan dan jujur, lagu ini menonjolkan sisi Bob Dylan sebagai seorang kekasih yang menyerahkan diri sepenuhnya meski dalam ketidakpastian cinta ya. Ya, lagu ini menampilkan lirik yang sangat puitis dan penuh dengan kerentanan emosional ya. Dan lagu ini telah menjadi juga favorit banyak penggemar dan musisi, serta sering dibawakan secara live oleh Dylan sendiri, termasuk penampilannya yang berkesan bersama dengan Tom Petty and the Heartbreakers. Dan lagu ini juga pernah didaur ulang oleh berbagai musisi, termasuk grup musik R&B DOJ's. Oke, 10 menit lepas dari jam 4 sore dalam country special, masih bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Let Your Love Speak sudah diruntukkan Anda from Emerson Drive, grup musik country asal Kanada yang dibentuk pada tahun 1995 ya. Dan mereka ini sangat populer berkat lagu hit mereka yang berjudul Moments di tahun 2007 yang mencetak sejarah sebagai satu-satunya grup Kanada yang mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Country Amerika Serikat. Oke, sudah diruntuk Anda sekaligus membuat kita melangkah di menit ke-32 lepas dari jam 4 sore. Yang lagi melintas juga dalam suasana perjalanan, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Country Special Suara Sunari.
1: Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Country Special. Metuntaskan sampai di sini. Beberapa menit ke depan sudah siap single-single country. Masih bisa Anda simak, pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan balik bersama dalam program Sweet Sunset. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunari.

0: 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dengan single disco dan reggae dalam Sweet Sunset. Yap, 2 jam ke depan kembali bareng Mei Antari di sehingga jam 7 malam dengan rangkaian formasi Dunia Olahraga.
1: Okay, let's go to

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Cindy Hall.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, tentunya masih dalam Sweet Sunset ya, menghadirkan single-single disco untuk Anda. Informasi olahraga pertama untuk Anda. Erling Haaland enggan berharap banyak saat Norwegia bertemu Prancis. Menurut Haaland, Les Blues hampir pasti jadi pemenang. Duel Norwegia vs Prancis akan digelar di Boston Stadium pada Sabtu dini hari 27 Juni 2026. Dan kedua tim akan berebut status juara grup. Dan Prancis serta Norwegia itu sama-sama punya 6 poin. Tapi Les Blues memimpin dengan keunggulan selisih gol plus 5 berbanding plus 4 selepas 2 match day awal. Wajar jika publik begitu menantikan duel yang akan mempertahankan dua penyerang top Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Kebetulan keduanya sama-sama sudah mengoleksi 4 gol. Dan pecinta Suara Suneri melihat kekuatan Norwegia, ada potensi mereka bisa mengejutkan Prancis dengan merebut 3 poin dan membuat kejutan. Tetapi Haaland tidak begitu peduli dengan status juara grup tersebut. Menurutnya, Norwegia sudah melakukan tugas awal dengan baik, yakni lolos dari fase grup. Menurut Haaland, Prancis adalah favorit juara-juara, sehingga wajar jika jadi pemenang di laga ini.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Please don't go. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri. Ya, masih bareng main untuk Sweet Sunset dengan saya single disco untuk Anda. Single reggae kena hadir nanti di jam 6 sampai jam 7 malam. Semangat mengucapkan untuk yang masih sibuk juga lerengkan aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duwe hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Timnas Voli Putra Indonesia berpeluang melangkah ke semifinal AFC Cup Men's Volleyball Cup 2026. Laga melawan Oman bakal menjadi penentuan. Kans tersebut terbuka saat Farhan Halim dan kawan-kawan mengalahkan Thailand dalam pertandingan 5 set fase grup B AFC Cup 2025. Tim asuhan Toiran Raidel berhasil menundukkan tim Negeri Gajah Putih dengan skor 3-2. Dan hal ini berlangsung pada hari Selasa 23 Juni. Hasil tersebut tidak hanya membuat Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B, tetapi juga merupakan kemenangan kedua Indonesia pada AFC Cup 2026 yang berlangsung di Ahmedabad, India. Sebelumnya Indonesia menang atas Qatar 3-2. Dan asisten pelatih Timnas Indonesia Nur Widayanto mengatakan atlet-atletnya berupaya main maksimal. Meskipun baru menjalani laga ketat melawan Qatar, tetapi mereka sukses mengatasinya. Dan pecinta Suara Sendiri, perubahan tersebut memang terbukti efektif. Para pemain berhasil mengamankan kemenangan pada set berikutnya. Kemenangan atas Thailand dan juga Qatar membuat Timnas Indonesia kian dekat dengan semifinal. Mereka hanya butuh kemenangan lawan Oman untuk bisa memijak empat besar dan melanjutkan langkah mereka di AFC Cup 2026. Dan pertandingan Indonesia vs Oman akan berlangsung pada hari Jumat 26 Juni 2026. Pukul 18. Pada hari yang sama juga bergulir laga Qatar melawan Korea Selatan pada pukul 15 waktu setempat.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, lanjut lagi bareng Mei di sini, masih dalam Sweet Sunset ya. Dan kali ini single reggae sudah siap hadir ke tengah ruang dengan Anda. Masih dengar informasi seputar dunia olahraga sampai jam 7 malam nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Double Barrel sudah hadir untuk Anda. Masih dalam Sweet Sunset dengan single reggae bareng Mei di sini. Informasi olahraga berikutnya. Timnas Inggris pecahkan rekor buruk di sepanjang Piala Dunia. Tim Tiga Singa menjadi tim dengan ball possession tertinggi tanpa cetak gol. Dan itu terjadi saat Inggris menghadapi Ghana di lanjutan grup L Piala Dunia 2026, matchday kedua pada Rabu 24 Juni dini hari tadi. Laga tuntas dengan 0-0. Ya, dilansir dari BBC, Timnas Inggris catatkan rekor buruk. Mereka menjadi tim dengan penguasaan bola tertinggi tanpa bikin gol di satu laga Piala Dunia sepanjang masa. Inggris mencatatkan 78,8% penguasaan bola. Harry Kane dan kawan-kawan turut lepas 19 tembakan dengan 4 yang mengarah ke gawang. Apa daya, gol tidak pula tercipta. Nahasnya lagi, lini serang yang diisi oleh Kane, Gordon, Madueke dan Bellingham tidak bertaring. Hanya Kane dan Gordon lepas masing-masing satu tembakan mengarah ke gawang. Dan sebelumnya pecinta suara suniari Inggris, rekor buruk itu dipegang oleh Turki di Piala Dunia 2026 juga. Turki mencatatkan 78,5% penguasaan bola kontra Paraguay pada Sabtu 20 Juni, tetapi kalah 0-1.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Sophia George ya, sudah hadir untuk Anda lewat Girly Girly dalam Sweet Sunset, masih menghadirkan single-single reggae bareng May Disney hingga jam 7 malam nanti. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Nama Lauren Ulrich mencuat dalam daftar pemain keturunan yang dikabarkan menjadi target naturalisasi Timnas Indonesia. Gelandang milik FBB Stuttgart ini disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Kabar tersebut muncul setelah staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot mengunggah foto Lauren Ulrich di media sosial pribadinya. Sebelumnya Nur juga sempat membocorkan proses naturalisasi Luke Fikri dan Mitchell Baker yang kini tinggal menunggu tahapan lanjutan di DPR RI. Dan kali ini Nur mengisyaratkan adanya dua pemain baru yang berasal dari Jerman dan Belanda yang masuk dalam rencana naturalisasi Indonesia. Tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait dengan kabar tersebut. Dan pecinta Suara Sendiri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih berhati-hati saat dimintai tanggapan mengenai kemungkinan naturalisasi dari Lauren Ulrich.

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tuntas sampai di sini untuk Sweet Sunset. Terima kasih banyak atas lo bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana karena tetap setia di sini saja hanya di 89.4

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
5: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000.

0: Rupiah untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Dinner Time Music, Suara Sunari.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinatown Music.
2: No matter what, no matter what, you got.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara

We call these songs the oldies but the goodies.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: 89.4 FM, suara Sunari.
3: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama menemani pencinta Suara Sunari di pagi hari ini di hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026. Seperti biasa di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, program Rock and Breakfast akan hadir menemani pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Untuk pencinta Suara Sinari yang pagi hari ini ingin bergabung untuk merequest lagu di program Rock and Breakfast, silakan bergabung di Facebook Suara Sinari. Seperti biasa, Dika tunggu sampai di jam 8 pagi ya untuk request yang masuk, agar semua bisa dikehadirkan sampai di jam 9 pagi nanti. Dan juga yang ingin menikmati streaming Radio Suara Sinari, silakan sudah bisa dinikmati di radio.gemamedia.id/sunari pastinya. Dan pecinta Suara Sinari, lagu yang baru saja kita hadirkan, I Don't Wanna Miss A Thing ya. Lagu yang dibawakan oleh Aerosmith merupakan soundtrack sebuah film. Ya benar ya, sebuah film. Dulu apa sih judulnya? Armageddon. Mungkin pecinta Suara Sinari sudah tahu, sudah katam ya dengan film yang satu ini ya, yang bercerita tentang akan dihantamnya bumi oleh meteor yang besar ya, yang katanya bisa menghancurkan bumi saat itu dengan berbagai intrik ya, intrik penyelamatan bumi, intrik percintaan juga, intrik sebagai single parent dan yang lainnya ya, seru pokoknya ya. Terkadang pingin lagi ya menonton film-film lalu, film-film yang sudah pernah menjadi box office pada zamannya, untuk menarik memori lagi. Itu dia, I Don't Wanna Miss Thing, sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sinari yang memiliki memori tentang lagu dan filmnya, semoga terhibur. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Rock and Breakfast Suara Sinari.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Ada berita pagi ini datangnya dari para pencinta gunung ya. Untuk yang suka muncak ya, di mana aktivitas pendakian Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali ditutup sementara mulai 26 Juni hingga 2 Juli 2026. Ditutup karena ada rangkaian upacara di Pura Besakih, begitu kata Ketua Pendakian Gunung Agung. Seluruh jalur pendakian Gunung Agung akan ditutup selama pelaksanaan upacara di Pura Besakih. Keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama pengelola pendakian, masyarakat adat, hingga pihak terkait. Gunung Agung memiliki 9 jalur pendakian yang biasa digunakan pendaki, diantaranya jalur Pucang, Telaga Maya, Pengubengan, Pasar Agung, dan beberapa jalur lainnya di kawasan lingkar Gunung Agung. 9 jalur tersebut semua tidak boleh digunakan, dan itu sudah hasil dari kesepakatan. Jika ada upacara berlangsung, pendakian harus ditutup. Selain penutupan aktivitas pendakian, pihak pengelola juga akan melakukan pembersihan di masing-masing jalur selama masa penutupan. Tentu ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesucian kawasan, serta juga memperbaiki ya, jalur yang dipakai untuk melakukan pendakian. Dan penutupan ini juga telah diketahui oleh Kesatuan Pengelola Hutan Bali Timur serta desa adat di sekitar kawasan Gunung Agung. Dan informasi penutupan tersebut juga telah disampaikan kepada para pemandu pendakian Gunung Agung.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali berita pagi ini dihadirkan ya, di mana seorang warga negara asing atau WNA perempuan asal Portugal ditangkap di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai karena membawa 50 butir amunisi tanpa dokumen resmi. Kepala Humas Polres Kawasan Bandara mengatakan petugas menemukan amunisi tersebut saat melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang bawaan penumpang. Kepolisian telah mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti dan saat ini kasus masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, warga negara asing tersebut mengakui bahwa amunisi tersebut merupakan miliknya sendiri. Ia mengaku sebagai anggota aktif Federasi Olahraga Menembak di Portugal dan menduga amunisi itu tertinggal di dalam tas yang biasa digunakan saat latihan menembak di negaranya. Ia juga mengaku tidak menyadari jika barang tersebut masih terbawa ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Meski demikian, WNA tersebut tidak memiliki dokumen atau izin dari pemerintah Indonesia terkait kepemilikan, penyimpanan maupun membawa amunisi tersebut di wilayah Indonesia.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.